Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anak bul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Ya, masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Dan aku mau info sedikit nih, kondisi lalu lintas ini udah hampir jam 7:30 nih. Tadi aku intip-intip dikit nih, terpantau semuanya lancar ya ini lalu lintasnya, karena mungkin banyak yang libur juga. Jadi ini dari Simpang BI terpantau lancar, tidak ada penumpukan lalu lintas sama sekali. Ini juga di Bundaran Madani juga sama, banyak banget yang olahraga di area sini. Terus kita geser di Simpang Kuda, sepi, lancar, lalu lintasnya aman untuk saat ini. Sama juga di Simpang Casablanca yang biasanya macet, ini kedua arah, baik yang dari Tiban Sekupang maupun sebaliknya, ini lancar banget di sini ya. Terus ini di Tanjakan Shotley juga sama, lalu lintasnya juga cukup lengang, tidak ada kemacetan atau keramaian sama sekali. Ini yang di depan pos damkar nih, lalu lintasnya cukup ramai di sini. Jadi buat yang lewat di pos damkar di arah Panbil ya, ini hati-hati aja karena banyak banget ini kendaraan roda duanya yang nengah-nengah ya ini ya. Itu dia teman Pro 2, update kondisi lalu lintas di pagi hari ini ya. Buat kamu yang kemanapun tetap hati-hati dan selalu jaga kondisi kesehatan.

0: ya. Scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap di

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.

Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Selamat malam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davi Prada. Dan seperti biasa kita sudah kedatangan tamu spesial. Ada Rio Nada Bumi.
1: Selamat pagi Music Planner.
0: Selamat pagi, gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini kita lihat Monas cerah, berarti yes, suasana juga cerah.
0: Emang kayaknya lagi seminggu kebelakangan gak ada hujan,
1: gak ada angin
0: sama sekali.
1: Yang ada urusan di negara kita lagi
0: ada
1: semeraut,
0: ada angin. Tapi banyak banget pokoknya yang terjadi, yang pastinya seru-seruan juga.
1: Iya.
0: Dan hari ini kalau misalkan teman berdua nonton di RRI Net, pastinya
1: iya,
0: sudah kedatangan tamu spesial. Boleh dikenalin dulu Mas Rio?
1: Iya, aku bawa seseorang talenta dan masih unyu-unyu, tapi enggak ya. masih kecil-kecil, tapi udah dewasa kok. Karena okay, beliau ini awal karirnya dari mulai ajang bakat seperti Miss, dan dia hari ini jadi Miss apa namanya, pariwisata ya,
2: wow,
1: gitu, Putri Wisata, sorry,
0: okay,
1: ya, Putri Wisata, lalu juga dia baru ditunjuk menjadi Miss Celebrity, iya, okay, tapi baru rilis single.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi kan seru nih, kita bisa ngobrol dari dua sisi kan, dan tentunya ya dia juga sebagai wanita cantik, ya kan, bisa kelihatan, dan kita bisa ngobrol dari dia dari sisi POV dia, kok bisa keluarin single, terus bagaimana sih sekarang ini pekerjaan yang sebenarnya dari yang ditunjuk menjadi Miss Celebrity atau Putri Pariwisata gitu, terus kok bisa dia bikin single, apakah memang basicnya penyanyi dan lain-lain gitu.
0: Oke. Okay. Dan hari kita kedatangan Ivana Berlian.
1: Ivana Berlian.
2: Halo everyone.
0: Halo
2: selamat
0: Ivana.
2: Pagi,
0: selamat pagi. Salam kenal juga.
2: Salam kenal.
0: Tapi berarti benar tuh yang dibilang sama Mas Rio, kamu tadinya di modeling,
2: yeah,
0: terus habis itu sekali, akhirnya kamu jadi Miss Pariwisata juga.
1: Iya.
0: Yes. Tapi nyanyi juga.
2: Iya betul.
0: Banyak juga ya.
2: Banyak ya.
0: Tapi sebenarnya kalau dari awal, siapa yang akhirnya bikin kamu terjun ke dunia Miss dulu deh? Mungkin yeah, Miss dulu deh. Itu dari siapa berarti?
2: Kalau itu mulai dari kemauan diri aku sendiri kan. Mm-hmm. Jadi aku join di pageant tuh, istilahnya pageant. Jadi aku mulai join di dunia pageant itu mulai sekitar aku kelas 2 SMA. Jadi aku ikut putra-putri pelajar yang ada di sekolahku dulu. Waktu itu lagi selenggarain putra-putri pelajar SMA 1 Petasia di Kabupaten saya, Morowali Utara.
1: Jauh.
0: Bukan di Jakarta ya, di Morowali ya.
2: Di Morowali Utara.
0: Okay.
2: Karena saya berasal dari Sulawesi Tengah.
0: Wow, okay.
2: Jauh ya. Nah, jadi setelah itu, setelah saya dinobatkan sebagai putri pelajar di sekolah saya ditawarkan, karena kebetulan di bulan itu lagi ada pemilihan untuk putra-putri pariwisata di daerah kita, Morowali Utara.
0: Oke.
2: Okay. Nah, karena kebetulan waktu itu saya lagi posting foto dan banyak yang nawarin juga, kamu mau nggak ikut putri pariwisata Morowali Utara? Karena aku lagi nyari pengalaman juga dan emang tertarik di dunia modeling juga. Jadinya aku ikut audisinya di bulan Oktober tahun 2024.
0: Oh, baru 2 tahun yang lalu ya berarti
2: waktu
0: ya.
2: Waktu itu aku masih kelas 2 SMA.
0: Mm-hmm.
2: Dan puji Tuhannya aku mengikuti audisinya dan aku dipercayakan sebagai putri pariwisata Morowali Utara.
0: Oke.
2: Okay.
0: Kalau tugasnya sebenarnya dari Miss Pariwisata itu apa sih sebenarnya?
2: Untuk basic tugasnya kita mempromosikan pariwisata yang berada di daerah kita, khususnya di Morowali Utara. Dan itu berada di bawah naungan Dinas Pariwisata. Nah, jadi kita menjabatnya selama setahun nih Kak. Nah, di akhir masa jabatan saya itu, saya ditawarkan lagi untuk mengikuti ajang di nasional. Jadi, ajang di nasionalnya ini sebenarnya kan kalau misalnya kita ke ajang nasional harusnya ke provinsi dulu kan, bertahap jadi kabupaten, provinsi, kemudian nasional. Nah, tapi karena di provinsi kita di Sulawesi Tengah belum ada mengadakan ajang yang namanya putra-putri wisata, jadinya aku langsung ke nasional.
0: Oh,
2: ya,
0: okay.
2: Jadi dari tim saya, beberapa orang dari tim putra-putri pariwisata mengajak saya untuk lanjut ke ajang nasional yang namanya Putra-Putri Wisata Indonesia.
0: Indonesia.
2: Itu di tahun 2025 ajangnya diadakan di Victoria Square Tangerang.
0: Oh gitu.
2: Yeah.
0: Oke. Okay. Wah, cukup lengkap juga ya. Yeah. Jadi kita tahu juga sih itu nomor 2. Nice. Tapi kalau berarti kalau mulai nyanyinya itu dari
2: sebenarnya saya dari kecil emang punya hobi menyanyi dan okay. emang suka menyanyi. Iya.
0: Oh, iya. Emang udah dari lama ya.
1: Dan aku baru tahu juga bahwa dia punya darah Batak dari papanya kan. Hmm. Sehingga kalau orang Batak ini kan memang sudah turun menurun itu kan.
0: Ya, kan? Suara bagus.
1: Nah, jadinya bagus, ya. Akhirnya dia mungkin hari ini punya semesta yang mengarah ke menjadi vokalis.
0: Oke. Okay. Tapi kalau nyanyi kan udah hobi dari kecil. Iya. Tapi kalau diseriusinnya baru-baru ini berarti.
2: Iya, yes, betul sekali. Karena istilahnya saya baru punya wadah yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya. Kalau misalnya kan dari SMA kan itu masih susah ya. Apalagi yeah. saya masih tinggal di kabupaten saya yang istilahnya masih susah untuk mempromosikan lagu-lagu baru atau membuat lagu seperti yeah. itu. Nah, tujuannya ketika saya ke Jakarta untuk melanjutkan tugas sebagai Putri Wisata Indonesia di bulan Mei kemarin, saya ketemu dengan salah satu entertain yang mengajak saya untuk membuat lagu. Kemudian ya puji Tuhan mereka membimbing saya hingga di tahap ini, hingga bisa rilis lagu.
0: Ini lagu perdana nih berarti.
2: Yes, betul sekali Kak.
0: Wow, seru banget sama Pro 2. Tadi gue juga udah baca judulnya itu adalah ini, Beda Prinsip. Itu lumayan berat untuk lagu pertama ya.
2: Yes, betul sekali.
0: Tadi kita bakal ngomongin soal lagu itu mau berdua selain yang satu ini. Buat kamu yang pengen nanya-nanya dulu, bisa langsung merapat ya di 0811 800 105 atau berdua. Gue tunggu sekarang juga ya. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: break the chains, but the chains only break me. Aku bener-bener gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you ya, Nes.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Sosmed FM Pro 2 Jakarta, masih bersama Ivana dan juga Rio dari Nada Bumi.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Oke, tadi kita lagi ngomongin soal Ivana pas lagi dulu tuh apa namanya? Dia udah nyanyi dari lama juga yeah. Dan akhirnya dia menseriuskan sekarang-sekarang ini
2: yeah, gitu betul, ya. Betul, Kak.
0: Tapi sebenarnya ada enggak penyanyi yang kamu suka banget yang akhirnya kamu tuh jadi jatuh cinta sama musik, terinspirasi apa segala macem
1: yang menjadi influence ya?
0: Iya.
2: Kalau
1: yang dalam negeri dulu deh.
2: Kalau dalam negeri, aku paling suka Lyodra.
0: Oke.
2: Kita sama-sama dari Batak. Terus kalau melihat suara dari Lyodra juga kan, siapa yang nggak tahu sih lagu-lagunya, cara menyanyinya seperti apa, teknik-tekniknya, dan emang suaranya yang bisa dan cocok di semua lagu gitu.
0: Yes.
2: Iya,
0: betul. Lyodra ya. Kalau di luar?
2: Kalau di luar, aku sering suka dengerin lagu dari Bruno Mars.
0: Oh.
2: Lagunya nenengin gitu, jadi kayak cocok banget di telinga aku.
0: Iya, dua-duanya punya suara yang susah.
2: Iya.
1: Susah dan khas.
0: Khas banget sih. Oke, oke, oke. Jadi tadi juga gue udah informasiin pemproduksi juga. Kalau Ivana baru aja ngerilis lagu judulnya Beda Pendapat. Beda Prinsip.
2: Beda Pendapat gitu.
0: Kalau Beda Prinsip ini pengen cerita tentang apa kamu?
1: Cerita.
0: Pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Kalau dari judulnya Beda Prinsip, berarti inti dari lagu ini misalnya kita dalam suatu hubungan nih. Sebenarnya hubungannya udah lama, tapi mau gak mau harus berpisah gitu karena beda prinsip. Kalau misalnya beda pendapat kan kayak masih bisa diomongin baik-baik ya kan?
0: Oh iya juga.
2: Benar kan? Yeah. Tapi kalau udah beda prinsip, di satu sisi antara pihak cowok atau ceweknya gak ada yang mau ngalah. Karena ya jati diri gue kayak gini gak bisa.
0: Wah,
2: gitu
0: iya.
2: Jadi mau gak mau ya harus pisah. Karena kita emang udah beda pandangan, beda prinsip gitu.
0: Bener juga ya, kalau beda pendapat tuh masih bisa diubah.
2: Iya,
0: tuh
2: kan,
0: kalau udah prinsip,
2: beda prinsip
1: itu udah fondasi ya.
2: Iya, fondasi pada diri masing-masing gitu.
1: Tapi ini bukan lawan, tapi artinya lagunya Wijaya 80 sama Sal Priadi itu beda agama.
2: Oh, beda agama.
1: Ya, yeah. Kalau ini beda prinsip.
2: Beda prinsip.
1: Berarti kalau beda prinsip itu belum tentu dia beda agama kan?
2: Iya, betul.
0: Yeah. Iya lagi, prinsip tuh lebih ke kayak moralitas kali ya. Aku sih ngambilnya gitu. Kalau udah ngomongin prinsip yang enggak cocok sama prinsipnya ya enggak bisa sama sekali tolerir gitu.
2: Enggak bisa ya.
0: Interesting. Oke, okay, ini kamu dapat inspirasi dari mana BTW?
2: Kita diskusi sama produser.
0: Oke.
2: Okay. Produser lagu dari kita Kak Ibeng, Kak okay. Ibra Marsuki.
0: Ah, yeah. Berarti ini cerita full dari Kak Ibeng atau kamu curhat-curhat dikit apa segala macam?
2: Curhat-curhat juga.
0: Oke, oke. Okay, okay. Kasusnya apa nih? Misalkan ceritanya aja deh gitu, bukan yeah. dari cerita kamu, tapi ada seorang cowok dan cewek misalnya.
2: Iya.
0: Yeah. Terus ngapain deh?
2: Kalau ini kan sebenarnya bukan kisah nyata dari aku,
0: okay.
2: tapi karena lagunya emang supaya bisa menarik perhatian para pendengar dan bisa menghibur ya. Jadi kita cari karena masalah anak-anak Gen Z pada akhir-akhir ini pasti ya karena hubungan percinta-cintaan ya kan.
0: Tapi itu semua sebenarnya ada korelasinya sama standar TikTok.
2: Iya.
0: Paham gak sih? Karena standar TikTok tuh ngebikin prinsip kita makin nambah setiap hari.
2: Benar.
0: Gimana pandangan kamu tentang itu?
2: Pandangan dari lagu
0: tentang yang sekarang tuh prinsip orang-orang jadinya banyak
1: standar
0: banget
1: TikTok.
2: Iya standar iya standar. Kalau melihat sekarang dunia semakin maju ya Kak, apalagi kayak nonton-nonton TikTok, jadi kayak melihat video-video ini aku mau kayak gini juga, standarnya makin naik, standarnya makin beda gitu. Jadi seiring berjalannya zaman, semakin marak-maraknya media sosial seperti TikTok, Instagram, jadi kita bisa mencontohi apa yang orang-orang lakuin padahal mereka itu sebenarnya berbeda dengan diri kita. Jadi
0: bener.
2: Kita udah otomatis kehilangan prinsip yang bisa dibilang bahwa jati diri kita sebelumnya itu bukan seperti itu.
0: Jujur aja ya, kalau gue ditanya, prinsip lo apa sih, Faye?
2: Bingung juga ya?
0: Apa ya?
2: Ini prinsip hidup gue apa ya?
0: Karena prinsip itu kayaknya gak bisa dijelasin.
2: Iya.
0: Tapi kalau kita ketemu sama satu fenomena, misalnya misalnya apa ya? Mungkin kalau gue jelasin secara, ini makanan deh gitu. Mungkin kayak gak tahu nih, gue gak suka makan apa, cuman pas dikasih lihat nih, ini ada cabai pedes banget nih, cobain deh. Aduh, bukan prinsip gue lagi, gitu ya gak sih?
2: Ini bukan gue gak suka pedes gitu, kayak gitu-gitu.
1: Okay. Fundamental sih.
0: Iya sih. Iya.
1: Tapi kalau di bisnis seperti kayak di Nada Bumi, beda prinsip gitu kalau di TikTok, itu menjadikan lahan bisnisnya.
0: Oh.
1: Artinya gini, kalau lagu yang sudah dipikirkan dari awal, 30 detik pertama, 30 detik kedua, dan 20 detik terakhir. Nah jadi kalau dulu lagu-lagu dulu Om Dave kan kita bisa lihat kayaknya secara keseluruhan itu benar-benar blend kan. Kalau hari ini kalau di TikTok Music itu nggak gitu cara mainnya. Jadi dia mainnya 30 menit pertama apa, 2 dan 3 apa. Dan itu tiga-tiganya bisa dijadikan hook di TikToknya itu.
0: Jadi switch beat jadi apa dia. Segala macem.
1: Beda-beda. Pernah dulu kita ngobrol atau gimana ya, dulu aku lupa. Ada satu orang, aku mainin chord lagu Careless Whisper.
0: Iya, terus nggak tahu.
1: Dia nggak tahu di bagian ref, di bagian verse.
0: Iya
1: kan? Tapi pas dimainin bagian refnya, tahu itu. Gitu. Karena dia denger di refnya doang.
2: Kayak FVP-nya kayak yang refnya doang.
0: Iya. Tapi ini lagunya genrenya apa sih? Tadi aku udah denger sedikit aja tipis. Itu asik banget sih.
1: Ada R&B-nya ya?
0: R&B.
2: Iya.
1: Pop R&B.
0: Pop R&B. Wow, ini seru banget sih 52. Oke deh kalau gitu abis ini gue langsung putar aja kali ya. Kita dengerin dulu nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi. Buat kamu yang pengen nanya, WhatsApp masih terbuka lebar sekali lagi di 0811 800 105 52. Langsung aja Ivana Berliana dengan Beda Prinsip.

0: Oke teman bro, gue masih di Music Planner pastinya bersama gue, Davey Prada, Rio Narabumi, dan juga Ivana. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang ini, dan gimana? Enak ya mas ya?
1: Asik, pop R&B ya.
0: Pop R&B.
1: Iya, masih easy listening lah.
0: Iya. Gue juga ngerasanya instrumentalnya tuh masih, apa ya, kalau biasa kan R&B ada yang elektronik banget tuh. Yeah. Kalau ini masih ada bass-nya kental banget, terus yeah, habis itu juga
1: dan
0: ada...
1: Dan notasinya masih normal lah. Iya. Karena kalau udah masuk ke kita ngomong dunia jazz kan, kan tadi aku bilang miring banget gitu kan. Iya, outside the box. Kalau ini kan enggak. Setengah miring lah.
0: Tapi akhirnya apa ya? Mungkin perspektif baru lagi gitu ya di dunia musik gitu.
2: Iya.
0: Tapi kalau misalkan kamu Ivana, apa namanya? Berarti kamu kan banyak nih tergelutnya.
2: Iya.
0: Jadi model
2: banyak,
0: iya.
2: Iya benar.
0: Jadi miss iya.
2: Iya.
0: Nyanyi iya.
2: Penyanyi iya.
0: Tapi kalau bukan disuruh pilih kali ya.
2: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau passion kamu tuh di mana sebenarnya?
2: Passion. Kalau berbicara soal passion, sebenarnya kalau disuruh milih dua-dua, aku akan milih dua-dua juga.
0: Ah.
2: Karena aku rasa tiap orang itu punya kelebihan dan emang udah talentanya masing-masing gitu. Kalau berbicara tentang dunia modeling, semua orang itu bisa pelajari dan emang itu tergantung mereka ketertarikannya seperti apa di dunia modeling.
0: Oke.
2: Tapi kalau untuk berbicara soal bakat dan talenta seperti menyanyi, itu aku rasa bukan untuk aku sombong apa gimana, tapi tiap orang aku rasa punya talentanya masing-masing. Yes. Dan Tuhan memberikan aku talenta dan hobi untuk menyanyi. Dan aku menggunakan suara aku dan menggunakan kesempatan ini untuk bukan cuma soal untuk branding aja. Kayak misalnya aku kan sebenarnya sekarang lagi sementara menjabat sebagai Miss dan Menteri Wisata juga. Nah kebanyakan bagus nih, banyak yang bilang bagus lah kamu bisa menggunakan title kamu untuk mempromosikan lagu kamu. Dan itu betul, sangat-sangat betul untuk mempromosikan lagu. Tapi kalau dari aku

0: Aku rasa aku harus tidak, maksudnya seperti ini. Aku tidak hanya bergantung pada title aku untuk
1: Iya.
0: mempromosikan lagu aku. Aku harus bisa berusaha sendiri.
1: Benar sih.
0: Bagaimana caranya aku bisa membranding lagu aku sendiri gitu. Jadi orang-orang yang tahunya aku nggak cuma soal Miss doang, aku nggak cuma Miss doang yang mempromosikan lagu aku, tapi aku ingin mendalami lagu aku sendiri gitu.
1: Benar, benar,
0: Gimana
1: benar.
0: caranya aku bisa mempromosikan lagu
1: Mandiri,
0: ini?
1: mandiri. Jadi kayak ya gue miss, tapi gue punya lagu juga
0: Iya,
1: gitu.
0: benar.
1: Gak cuman gara-gara gue miss, gue promoin
0: Iya,
1: lagunya.
0: benar
1: Jadi
0: sekali.
1: ya Ivananya berarti ya, yang
0: Iya.
1: dijual lah istilahnya gitu kan. Tapi kamu kalau miss pariwisata udah kemana aja berarti? Nasional kan
0: Iya,
1: berarti ya?
0: benar. Jadi aku udah hampir setahun menjabat sebagai Putri Wisata Indonesia tahun 2025. Dan di bulan Mei kemarin aku baru ke Jakarta lagi
1: Jakarta.
0: setelah menyelesaikan tugasku sebagai pelajar di Sulawesi Tengah.
1: Oke.
0: Ya, kemudian kita berkunjung ke Cirebon. Di
1: Wah.
0: Cirebon itu kita berkunjung ke keraton. Ada keraton Kesepuhan sama keraton Kenoman. Kemudian aku juga berkunjung ke makam raja Kota Cirebon.
1: Oke.
0: Nah, waktu itu untuk memperingati hari ulang tahun Kota Cirebon. Kemudian aku ke Purwakarta juga.
1: Oh, Purwakarta.
0: Ya, kemudian aku ke Kota Semarang juga
1: Wah,
0: kemarin.
1: jalan-jalan Jawa berarti ya.
0: Yes, betul. Kemudian aku juga ke Kota Padang. Itu yang paling jauh sih dari ekspor kita.
1: Padang ya.
0: Iya,
1: Wah.
0: Sumatera Barat.
1: Ih, seru banget. Jadi
2: Seru
1: pengen
2: dia.
1: sih. Jadi pengen ya.
2: Dia ke
1: Bisa.
2: Padang, terus dia nyari restoran Padang, nggak ada di sana.
1: Restoran restoran doang. Bener, bener, bener, bener. Oke, berarti gini, kalau misalkan nih aku mau nanya aja ya, rencana kamu atau kita berandai-andai aja ya, untuk 5 tahun yang akan datang gitu. Kamu ngelihat 5 tahun yang akan datang tuh kamu ada di mana? Di posisi apa sebenarnya?
0: Di posisi apa?
1: Yeah.
0: Kalau misalnya berbicara soal mimpi dan harapan, pasti ya aku nggak mau bermimpi setengah-setengah doang.
1: Benar.
0: Siapa sih yang ingin bermimpi setengah-setengah doang? Pasti mimpinya yang tinggi gitu. Dan aku ngerasa nggak perlu jauh-jauh, 3 atau 4 tahunan aku merasa aku bisa memproduksi lagu,
1: okay.
0: Aku bisa membranding lagu, dan aku emang tertarik di dunia musik, kayak editing juga, aku tertarik di dunia editing juga. Kemudian ya aku sukses di karir aku,
1: amin.
0: Seperti apa nanti, aku bisa berusaha untuk seperti itu.
1: Amin, amin, amin,
0: ya,
1: amin. Tapi kita
0: amin,
1: bakal
0: ya.
1: Bakal ngedengerin apa Ivan R&B terus berarti
0: oh,
1: ini.
0: Oh, harus dong.
1: Oke, oke, oke, oke. Ditunggulah ya untuk project apa namanya project selanjutnya gitu. Dan pastinya dua-duanya semoga terjadi lah ya.
0: Amin,
1: amin, amin, amin.
0: Ya.
1: Amin. Seru banget ya hari
2: seru,
1: ini.
2: Seru.
1: Tapi kalau dari Mas Rio, kalau apa namanya? Kalau Ivana kira-kira mau berkolaborasi apa nih di Nada Bumi?
2: Ya dipastikan kan dari secara labelnya dia dengan label kita itu kan produsernya kan rata-rata di Indonesia tuh produser berteman kan, jadi tidak saling memusuhi, ya, seperti kayak inilah tidak boleh saling menduli kata bis kota. Nah jadi pastinya banyak yang dikolaborasi entah nanti dari event atau nanti talent kan kamu labelnya Rinse kan,
0: ya,
2: nah
0: benar.
2: Dari label Rinse ini kolaborasi sama label Nada Bumi, talentnya atau artisnya nyanyi bareng kan bisa
1: berkolaborasi,
2: featuring atau bikin single yang berduaan gitu.
1: Ah, interesting. Oke deh, Top Pro 2.
2: Iya.
1: Pastinya ditungguin aja. Nanti kita bakal ngobrol lagi setelah yang satu ini.
2: Siap.
1: Dan pastinya boleh promosi-promosi buat Kapo Top Pro 2 sekali lagi nih. Apa namanya? Kesempatan terakhir buat yang pengen nanya-nanya bisa di 0811 800 105.

0: Oke, okay, berdua masih di Los FM Pro 2 Jakarta. Masih bersama gue Davi Prada, Rio Danabumi dan juga Ivana di pagi hari ini ya.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngobrolin tentang background Ivana, terus juga project musik terbarunya, judulnya Beda Prinsip, dan pastinya upcoming project lah yang diimpiankan juga ya sama Ivana. Tapi kalau buat closing statement nih, kalau misalkan teman Pro 2 ada yang beda prinsip, kira-kira ada pesan apa dari kamu?
2: Pesan dari aku ya?
0: Iya. Yeah.
2: Sebenarnya sebelum memulai hubungan, ya komitmen dulu ya seperti apa, bincangkan dulu seperti apa. Aku seperti ini orangnya, kamu seperti ini orangnya. Jadi jangan nanti udah hubungannya udah lama, jadi kayak sayang gitu udah lama. Ternyata oh kamu ternyata prinsipnya kayak gini ya. Kok nggak dari awal bilangnya gitu.
0: Okay,
2: jadi sebenarnya dari awal harus gimana sih tujuan kamu kayak gimana nanti ke depannya, kamu seperti apa orangnya. Jadi gak di akhir-akhirnya nanti baru bilang kayak gini, jadi kayak ya mau gimana lagi, mau gak mau kita harus berpisah gitu.
0: Menyamakan prinsip
2: ya,
0: berarti ya?
2: Menyamakan prinsip.
0: Oke, okay. Dan dari Mas Rio nih kira-kira, kalau Ivana kan masih sangat muda.
1: Iya.
0: Lagu perdana juga, kira-kira ada masukan mungkin dari segi bisnis dan apa segala macam mungkin?
1: Ya tadi di kantin kita udah ngobrol sedikit ya. Jadi bagaimana caranya dia ini untuk mensukseskan atau branding lagunya dan dianya sebagai musisinya kan.
0: Okay.
1: Di luar tadi bahwa dia sebagai Miss Celebrity atau pariwisata gitu. Nah bagaimana caranya sekarang ini karena dunia digital itu gak ada lagi cara yang terbaik kalau tidak lebih ke sosmednya,
2: social media.
1: Ya, didorong habis-habisan artinya gitu. Anggaplah hari ini dia tidak jadi Miss Celebrity dan lain-lain, maka gimana caranya lagu ini bisa, ya kan? Aku udah berkali-kali bilang, hari ini itu banyak lagu AI yang beredar.
0: Iya lagi.
1: Kalau misalnya Ivana yang keluar hari ini rilis, apakah yang miliaran lagu ini dia akan muncul dengan seketika kan nggak?
0: Iya.
1: Harus didorong. Gimana cara dorongnya? Ya, itu dia di sosmednya harus konsisten, karena itu semuanya mengatakan ini, gak aku aja, kayak CEO-nya Spotify atau CEO-nya Instagram dan lain-lain, mereka mengatakan hal yang sama.
0: Okay.
1: Bagaimana caranya adalah bukan masalah, sekarang regulasinya kan udah berubah di Instagram, di TikTok. Instagram tuh tidak melihat follower, tidak melihat
2: benar.
1: Like,
2: iya, benar.
1: Tapi dia melihat adalah bagaimana cara konten ini bisa terdelivery sama orang lain dan orang lain mendeliverynya lagi ke orang lain.
0: Oh, jadi send base gitu ya?
1: Iya.
0: Share base
1: itu yang dipentingan. Yang kedua baru komennya. Jadi kalau misalnya follower lu sekarang sudah 1 juta itu enggak worth it lagi sebenarnya, karena Instagram melakukan hal itu. YouTube pun juga berubah hari ini.
0: Benar sih, benar.
1: YouTube itu berubah, video klipnya harus ada, misalnya pakai AI harus ada 70% humannya. 30 dan harus diakui, dicentang. Karena IG kan juga boleh pakai AI.
0: Boleh.
1: Tapi harus centang supaya itu nilai kejujurannya. Kalau enggak dicentang, kita di take down habis-habisan sama mereka. Karena enggak jujur.
0: Disangkanya video beneran tapi AI.
1: Iya, ternyata. Nah, kayak suaranya gini, kalau memang benar suaranya manusia ya enggak perlu dicentang karena memang itu manusia. Kenapa? Mereka punya alat AI yang mendukung untuk melihat orang ini asli atau enggak.
0: Iya, atau enggak.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ya sukses lah untuk Ivana, single barunya keluar dan terus diperjuangkan sih.
0: Gitu. Dan mungkin masukan ini juga untuk teman Pro 2 juga ya, yang mungkin lagi bergelut juga di dunia musik, dunia social media dan segala macam gitu ya. Anyway, thank you banget.
1: Thank you.
0: Rio, thank you Ivana.
1: Thank you Dape, terima kasih.
0: Thank you, jauh-jauh dari Sulawesi Tengah.
1: Morowali. Ya.
0: Morowali.
2: Kabupaten Morowali Utara.
0: Baru berangkat tadi pagi kan?
2: Oh, tadi pagi tapi 2 bulan yang lalu.
0: Oh. Jauh sekali. Anyway, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Ke Sabtu depan. Indah loh.
0: Yes, karena banyak juga nih teman berdua yang dengerin Music Planner kita ganti jadi di sore hari, jadi makin seru.
1: Iya, jam 4 sore hari Sabtu.
0: Tuh, pas lagi sore-sore ya kan, mau nongkrong, macet-macetan.
1: Music Planner.
0: Dengerin Music Planner deh tuh ya.
1: Yeah.
0: Oke deh kalau gitu, thank you so much sekali lagi teman berdua seluruh Indonesia. Nama gue Davi Prada, cabut dulu.
1: Rio Zee, Nada Bumi.
0: Dan
2: saya Ivana Hutauruk.
0: Dadah, sampai ketemu lagi.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temennya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rimar
2: Cakrakan
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini

105,5 FM Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi Tom Pro 2. Good morning. Udah siang apa masih pagi? Masih pagi lah ya. Kalau hari Sabtu jam 10 masih pagi banget. Selamat pagi dong kamu yang udah tune in dari tadi sampai dengan sekarang di Pro 2 Batam ya. Kita masuk di jam pertama Pro 2 Hitlist sampai ke jam 12 siang cuy. Kayak biasa kamu bisa banget request lagu favorit kamu hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Indonesia atau mancanegara, lanjutkan gasken ya kan, langsung WA kita, WhatsApp di 0811 1595502 atau gabungkan di Instagram di @pro2batam ya. Aku tungguin sampai ke jam 12 siang nanti. Kita move ke lagu lagi cuy. Kali ini ada dari Sam Hensau with Float.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu.
3: Pro2FM.

Saudara-saudara, Bruno Mars, Love Strain. Ini berkabar di jam 10.26 waktu Indonesia. Barat of course, si bergesel di Darmadi Pro 2 Hit List ya. Selamat pagi menjelang siang untuk kamu yang masih dengerin Pro 2 FM dari tadi sampai sekarang lewat frekuensi atau streaming di rri.co.id atau lagi dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Kalau belum punya, download aja sekarang. Ya, sekarang, aku gak mau besok-besok. Agak maksa ya. Di Google Play Store dan juga App Store, right? Jadi gratis, kamu tinggal download dan isi data diri kamu untuk dengerin Pro 2 Batam dimanapun kamu berada ya. Dan di jam pertama ini aku punya 3 requestan langsung tuh Pro 2. Selamat pagi jelang siang untuk Leon Oliver 27. Hai, katanya pengen diputerin lagu Marbles Home Bimpa Layum Gambreng. Gambreng. Oke, udah aku siapin ya jadi putaran yang pertama abis ini. Thank you. Terus juga ada Skolarsti. Oke, pengen diputerin lagu Radiohead, No Surprises. Wih, masuk di Hits Rewind kalau gitu ya. Jadi putaran yang kedua. Terus satu lagi dari ASR Roni 11. Pengen diputerin lagu Tip X, Belajar Nakal atau The Virgin Gila Dangdut. Aduh, ini lagunya aku lihat dulu ya bang ya. Kalau emang masuk ke segmen Pro 2 aku puterin, tapi kalau enggak nanti aku chat ulang. Oke, okay? Kita mulai dulu dari Marbles with Humpy Impa. Atau kamu yang pengen request, boleh WhatsApp kita di 08 1169 1552 atau gabung di Instagram di @pro2batam.

Huta dengan hebat di 105.5 FM Radio Batu Tempat Terbaik Kau. Masih bareng Gezal di Darmana On Pro 2 Hit List. Yang pengen request masih ada waktu sampai ke jam 12 siang nanti. Sekarang udah 10.45, langit juga udah cerah banget nih di Jalan Abulita pada sekitarnya. Tau Pro 2, cuaca-cuaca yang cocok banget ke pantai, ya kan? Bawa si dia ke pantai, jangan ditenggelamin ya Pak. Duduk-duduk gitu ya kan. Tapi kalau udah jelang siang kayak ini kayaknya panasnya bedengkang cuy. Kalau misalnya jam segini baru mau berangkat kayaknya kepanasan ya kan. Tapi kalau misalnya di pondok, apa sih namanya kalau pondok di pantai itu? Gazebo, iya yeah. Correct me if I'm wrong guys. Kayaknya gazebo sih ya kan. Emang pondok-pondok gitulah, sewa berapa tuh kalau weekend kan. Aku lupa juga sih tuh Pro 2. Kayaknya cocok gitu ya sambil dengerin musik-musik hits di Pro 2 Batam, right? Ini ada requestan dari siapa lagi nih ya. Tadi, oke, okay, ini at Husna Fitriani. Hai Husna, pengen puterin lagu Mingse. Astaga, bercanda. Oke, okay, enak lagi lagunya. Udah ada ya, udah aku siapin di playlist, ditungguin aja. Thank you Husna. Terus juga ada Karyani Sri 337, Liz Rafim, Eyelid and Cat's Eye, Iconic by Mistake. Udah aku siapin jadi putaran yang kedua ya. Kita mulai dulu dari Akbar Halai dan juga Mingse. Astaga bercanda, Olio Pro 2 FM.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dan salam asal Sabil Hashu. Dari kembali jam 11.11 nih cuy. Selamat siang untuk kalian yang bergabung di Pro2 FM. Kita masih di Pro2 Hitlist ya. Waktunya request lagu favorit kamu di WhatsApp kita di 08 1169 1552. Tergabung di Instagram di @pro2batamdm aja ya. Ada 3 requestan lagi tau Pro2. Kali ini ada dari @sitifarida pengen diputerin lagu Sal Priadi, Foto Kita Blur. Asik. Udah dong, jangan blur ya. Jangan blur-blur dong, harus jelas ya. Cukup Sal Priadi yang fotonya blur gitu. Udah aku siapin nih, tungguin aja. Terus juga ada dari Lee Jordan, Drop That, Olivia Rodrigo. Udah aku siapin juga jadi putar yang kedua. Ya, makasih udah nungguin. Terus satu lagi dari Akilah.ki, pengen diputerin lagu mahal ini, Bawa Dia Kembali. Aduh, aduh, aduh. Yang udah pergi jangan harap kembali lagi dong, ya kan? Kalau untuk pasangan gitu. Jadi kalau dia udah bahagia sama yang lain, ya udahlah gitu kan, gak usah diharap dia balik lagi gitu. Kalau dia balik lagi, ya udah kita mainkan lagi ya kan. Gak ajaran sesat ini ya. Oke, langsung kita ke Foto Kita Blur dari Sal Priadi.

0: Pernah gak sih tanpa sadar kita ninggalin lampu tetap nyala atau charger masih nyolok di stop kontak, padahal udah gak dipakai? Kelihatannya sepele, tapi kalau jadi kebiasaan, listrik yang terbuang juga makin banyak. Dimulai dari hal-hal sederhana, biasakan matikan lampu saat meninggalkan ruangan, cabut charger setelah digunakan, dan matikan perangkat elektronik kalau memang sudah selesai dipakai. Gak cuma bikin tagihan listrik lebih hemat, kebiasaan sederhana ini juga jadi bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan dan masa depan. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi, mulai hari ini, hemat listrik mulai dari rumah sendiri, karena setiap watt yang kita hemat punya arti untuk bumi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

gak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya.

Gila, my mind gue. Dan berikut di jam 11.38 masih di Santai Siang Pro 2 Hitlist sama Pro 2. Ini udah masuk ke ini ya, menit-menit terakhir sebelum aku close. Yang pengen request cepetan sekarang ya, karena ada 2 requestan lagi nih. Habis ini langsung close to Pro 2 untuk edisi hari ini banget, Sabtu 18 Juli 2026, right? Selamat siang untuk Alsela Puti Ma'ruf. Oke, pengen puterin lagu Tiara Andini, Tanpa Cinta. Oke, udah aku siapin, ditungguin aja ya. Terus juga ada Regita Nadia, pengen puterin lagu Sabrina Leonor yang baru nih, selesai banget. Apanya nih yang selesai? Kepo banget dah gue. Oke, thank you untuk Regina ya, pengen puterin lagu Sabrina Leonor yang baru banget rilis malam ya, selesai 17 Juli dan udah ada langsung di Pro 2 Batam ya. Kita mulai dulu dari Tiara Andini, Tanpa Cinta, spesial untuk Akilah ya di Pro 2 FM. Oke, yang pengen request kita masuk di sesi terakhir habis ini tolong Pro 2, jadi pastikan jangan kemana-mana, keep stay strong Pro 2 FM.

Ada Sabrina Leonor dengan Selesai. Selesai juga Prodeo Hitlistnya untuk edisi hari ini guys, 18 Juli 2026 ya. Nanti aku lanjut lagi nemenin kamu di santai siang sampai ke jam 2. Jadi jangan kemana-mana dulu, keep stay ceram Prodeo FM. Terima kasih yang udah dengerin dan juga yang udah request di Prodeo Hitlist untuk edisi hari ini. Request terus lagu favorit kamu setiap hari dari jam 10 sampai jelang jam 12 siang ya. Aku pamit dari Prodeo Hitlist. Nanti kita ketemu lagi di santai siang. Sa keep stay ceram Prodeo FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Lagi sering ngerasa cuacanya makin panas kan? Nah, hati-hati ya, jangan sampai kena heat stroke. Heat stroke itu kondisi saat tubuh kepanasan sampai nggak bisa ngatur suhu tubuhnya sendiri. Biasanya terjadi karena terlalu lama di bawah terik matahari atau kebanyakan aktivitas di cuaca yang super panas. Kalau mulai ngerasa pusing, badan panas banget, wajah merah, mual, jantung berdebar, atau bahkan sampai linglung dan pingsan, jangan dianggap cuma capek biasa. Itu bisa jadi tanda heat stroke. Kalau ada yang ngalaminnya, segera pindah ke tempat yang lebih sejuk. Kasih kompres dingin dan segera cari bantuan medis. Biar tetap aman, jangan lupa bawa botol minum sendiri. Minum air putih yang cukup. Pakai topi atau payung kalau lagi di luar. Dan sebisa mungkin hindari aktivitas berat saat matahari lagi terik. Ingat ya, jangan cuma HP yang dijaga biar nggak overheat. Tubuh kamu juga. Stay hydrated, stay cool, and tetap sehat dimanapun kamu berada.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih pas lagi di jalan kamu ngerasa kok lampu merahnya banyak banget sih? Ternyata ada loh kota yang jumlah lampu lalu lintasnya jauh lebih banyak. Salah satunya adalah New York City, Amerika Serikat. Kota ini memiliki lebih dari 13.000 persimpangan yang dilengkapi lampu lalu lintas untuk mengatur jutaan kendaraan dan pejalan kaki setiap harinya. Gak heran kalau pengaturan lalu lintas di sana dibantu teknologi canggih supaya kemacetan bisa dikurangi. Menariknya lagi, lampu lalu lintas pertama di dunia dipasang di London pada tahun 1868. Tapi, bentuknya masih menggunakan lampu gas dan dioperasikan secara manual. Baru setelah listrik mulai digunakan, lampu lalu lintas berkembang menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, walaupun kadang bikin kita harus sabar nunggu lampu hijau, keberadaan lampu lalu lintas ini punya peran penting buat menjaga perjalanan tetap aman dan juga tertib.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

105,5 FM Radio Bata Toba terbaik kamu 1000 kali dari Gendra Wari di Sate Isya Bergesel di Dharma. Selamat siang untuk kamu yang baru jarap di Radio FM. Selamat hari Sabtu, selamat menikmati weekend bersama HTS-an yang tak kunjung dipastikan itu hubungannya mau dibawa kemana. Aduh, dibawa ke Pantai Bale-Bale aja deh. Jam segini kalau ke Pantai Bale-Bale, beuh bedengkang kali cuy ya kan. Apa namanya, panas gitu. Kalau di Jalan Habulitama sih cerah tau Pro 2. Kalau mungkin ke pantai jam-jam 4 sore enak ya, habis-habis asar gitu ya kan. Atau jam 5 juga oke banget gitu. Terus kalau ngomongin Nongsa juga ada satu cafe, San Movi itu juga makin keren banget menurut aku ya kan. Kalau gak salah bisa grill atau apa gitu. Jadi bisa cobain gitu tuh Pro 2, bawa dia ke situ ya kan. Habis itu jangan pula dibuang ke laut ya. Jangan. Well, aku bakal temenin kamu sampai ke jam 2 nih ya. Ini kita bakal update untuk info Pildun dan juga info musik tipis-tipis sampai ke jam 2 nanti. Jadi pastikan jangan ke mana-mana dulu, keep the Ijra Pro 2 FM, oke? Okay? Now back to song, ada Agnes Mo, XBD with Cherry on Top.

Kapan terakhir kali kamu menikmati waktu tanpa terus melihat layar ponsel? Kadang tanpa sadar kita terlalu sibuk scroll media sosial sampai lupa menikmati momen di sekitar. Gak ada salahnya kok memberi waktu istirahat untuk mata dan pikiran. Coba sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menyimpan gadget, lalu ngobrol dengan keluarga, membaca buku, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana. Percaya deh, jeda sejenak dari layar bisa membuat tubuh lebih rileks, mata lebih nyaman, dan pikiran terasa lebih segar. Yuk gunakan gadget dengan bijak, karena hidup bukan hanya tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang momen berharga yang terjadi di sekitar kita. 105.5 FM.

Terus Bruno Mars, they just Mike. Nomor gue di jam 1.13. Kalau biasanya juara Piala Dunia cuma bawa pulang trofi dan juga medali emas, cuy. Tahun ini ada hadiah baru yang gak kalah keren. Jadi ya. FIFA resmi memperkenalkan tradisi baru di Piala Dunia 2026. Ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah, tim yang keluar sebagai juara bakal mendapatkan championship ring atau cincin juara. Nah, miriplah seperti yang sering kita lihat di liga-liga olahraga Amerika. Sekarang Piala Dunia itu juga punya cincin khusus sebagai simbol pencapaian tim terbaik dunia. Dan tradisi ini bakal dimulai pada partai final Piala Dunia 2026 saat Spanyol berhadapan dengan Argentina. Tanggal 20 nanti hari Senin ya. Selasa ya? Enggak, Deng. Senin, bener. Di jam 2 dini hari. Ya. Jadi menurut FIFA, cincin ini bukan untuk menggantikan trofi ataupun medali emas, tapi menjadi penghargaan tambahan sekaligus warisan baru dalam sejarah Piala Dunia. Jadi desainnya juga eksklusif banget, Om Pro 2. Di satu sisi terdapat trofi Piala Dunia FIFA, sementara di sisi lainnya tuh akan menampilkan identitas tim yang berhasil menjadi juara. Jadi nanti selain mengangkat trofi paling bergengsi di dunia, para pemain juga bakal membawa pulang cincin yang menjadi simbol keberhasilan mereka mengukir sejarah. Ya, aku sih gak yakin kalau cincinnya bisa mereka gadai gitu ya, cuy. Kalau aku yang dapat mungkin aku gadai. Aduh, itu dia ya. Info barusan aku lihat langsung dari rri.co.id. Now back to song, ada Dead Bill dengan Spontan.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

file buat terbaik kamu. Final Piala Dunia 2026 ternyata gak cuma jadi panggung adu kuat Spanyol versus Argentina itu obrol dua, tapi juga ajang unjuk gigi buat para pemain yang merumput di La Liga. Gimana enggak, dari total 22 pemain starter yang tampil di dua laga semifinal, 16 diantaranya merupakan pemain dari klub-klub La Liga. Ini gokil banget sih kata aku, lebih dari setengah lapang diisi pemain yang sehari-hari main di Liga Spanyol gitu ya. Dan enggak cuma banyak secara jumlah, kontribusinya juga nyata cuy. Dari 5 gol yang tercipta di babak semifinal, 2 gol datang dari pemain yang bakal membela klub La Liga musim depan ya. Ada Michael Oyarzabal yang membawa Spanyol mengalahkan Prancis, dan juga ada Anthony yang mencetak gol untuk Inggris ya. Dan menariknya, Garden juga resmi, ini Anthony Garden ya, yang bergabung dengan FC Barcelona untuk musim 2026-2027. Jadi memang dominasi ini menunjukkan kalau La Liga masih jadi salah satu liga yang paling banyak melahirkan pemain kelas dunia ya. Jadi gak heran kalau klub-klub Spanyol tuh jadi tujuan banyak pesepak bola top lah gitu ya. Nah, sekarang tinggal satu pertandingan lagi nih di final nanti. Para pemain La Liga kembali bakal jadi sorotan saat Spanyol berduel melawan Argentina demi memperebutkan trofi Piala Dunia 2026 ya. Jadi apa namanya, satu yang pasti final nanti bukan cuma adu strategi antar negara, tapi juga jadi pembuktian gitu ya kalau kompetisi terbaik memang mampu melahirkan pemain-pemain terbaik dunia. Siap-siap ya. Kita juga dari Batam live ya, dari Fox Hotel Nagoya Batam. Kalau bisa saksikan live reactionnya di YouTube kita di RRI Batam. Sama-sama lah kita nonton ya kan, gadang gitu, Senin tanggal 20 ya. Ibu Farsana ngeliat langsung dari rri.co.id. Now back to song, ada Glenn Samuel, Brisia Jody, dan Andi Rianto, Makin Aku Cinta. Have a good one guys.

0: Pernah dengar istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Ada Marin Jola dengan Bye di 105,5 FM untuk yang terbaik kamu. Thank you untuk kamu yang udah cuni dari tadi sampai dengan sekarang di Santai Siang Bergezal di 18 Juli 2026. Untuk hari Sabtu yang cerah ini guys ya, semoga sampai malam cerah ya, bisa biar bisa jalan-jalan, biar bisa malmingan gitu ya. Oke, okay, aku pamit dari Santai Siang. Abis ini kayak biasa Indonesia dan International Top 20 Pro 2 Batam dari jam 2 sampai ke jam 4 ya. Aku pamit dari Santai Siang, nanti di sore ceria barengan Denok guys. Oke, okay, kalau gitu kita ketemu lagi next time. Kok jadi buffering aku ya. See you next time guys.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

105,5 FM, Rebat teman-teman terbaik kamu. Gimana kabarnya hari ini teman Pro 2? Semoga selalu semangat ya. Dan saatnya kita intip-intip lagu Indonesia yang lagi jadi favorit pendengar Pro 2 Batam, tentunya di Top 20 Chart Indonesia ya. Dan kamu juga harus siap-siap karena minggu ini ada beberapa pergerakan yang bikin persaingan makin seru nih tentunya nih. Ini kita mulai dari posisi ke-20. Langsung ada new entry dari Tulus lewat lagu Teh Hijau. Selamat datang di chart minggu ini.

Di nomor 17 ada Perunggu dengan Ini Abadi yang turun satu tingkat. Sementara itu ada Gea Indrawari sukses jadi salah satu biggest mover minggu ini. Lagu Lingkaran naik 3 peringkat ke posisi 16.

0: Posisi 14 masih bertahan untuk lomba sihir dengan melompat lebih tinggi. Begitu juga Pamungkas di posisi ke-13. Lewat berapa kali kita akan saling memaafkan. Best banget lagunya.
1: Posisi 13.

Masuk ke posisi 12 ada Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman yang turun 1 tingkat. Sedangkan Fajar Nur berhasil naik 3 tingkat ke posisi 11 lewat lagunya Salah Apa Aku.

Di posisi 9 ditempati Sheila on 7 lewat Sederhana yang naik 2 tingkat. Di nomor 8 ada Marbles dengan Home Pimpa juga naik 2 posisi. 8.

0: Naik ke posisi kelima ada Selna Grace dan Andri Rianto lewat Sumpah Mati berhasil naik satu tingkat.
1: Posisi lima.

0: Lanjut ke top 4 ada Bernadia dengan Peluk Aku Sekarang yang turun ke posisi keempat.
1: Posisi 4.

0: Dan akhirnya inilah Jawara Chart Top 20 Indonesia Pro 2 Batam minggu ini. Selamat untuk Sal Priadi, lagu Foto Kita Blur sukses melesat dari posisi 3 dan resmi menjadi number 1 minggu ini.
1: Lagu teratas minggu ini. Posisi 1.

Sementara itu kita juga mengucapkan terima kasih untuk NPD dengan lagu Sempurnanya Aku yang minggu ini harus keluar dari chart setelah bertahan selama 15 minggu. Itu dia teman Pro 2 perjalanan chart top 20 Indonesia minggu ini. Selamat untuk semua musisi yang berhasil naik peringkat. Dan buat lagu favorit kamu yang belum ada di posisi puncak, jangan lupa terus request dan dukung di Pro 2 Batam. Sampai ketemu lagi di update chart top 20 Indonesia minggu depan. Tetap di Pro 2 yang paling asik buat anak muda.

20 tangga lagu terbaik Indonesia minggu ini. Cuma di 105,5 FM, Pro 2 Batam, teman terbaik kamu.

105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, ketemu lagi bareng sama Yudi Semin kamu kali ini di chart top 20 International Pro 2 Batam. Gimana kabarnya minggu ini? Udah siap belum nih untuk chart top 20 kita di minggu ini? Itu sedikit inilah ya, kode-kode nanti akan ada kita lihat lagunya di chart kita. Tapi kita bahas dulu teman Pro 2, karena 20 lagu ini selalu dinamis ya. Tiap minggunya selalu ada yang keluar, dan kalau ada yang keluar ada yang masuk new entry. Untuk minggu ini yang keluar adalah Go dari Blackpink. Sayang banget ya, tapi dia digantikan oleh lagu yang gak kalah kerennya juga, yang banyak juga di request belakangan ini. Ada Hearts to Hearts with Lemon Tang, our new entry this week. Number 20.

0: Risk It All from Bruno Mars nomor 2 minggu ini ada di posisi ke-19, sama posisinya seperti di minggu lalu ya. Kita lanjut abis ini nomor 2 di posisi 18. Ada new entry kita yang minggu lalu masuk entry ya, minggu ini sudah naik 2 peringkat. Ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Let's hear it out.
1: Number

All right, nomor 2, Sabrina Carpenter and Madonna with Bring Your Love. Tadi ada di nomor 17 yang posisinya masih sama seperti minggu lalu. Kita lanjut ke nomor 16 yang harus turun 2 peringkat dari posisinya di minggu lalu. Ada Bruno Mars with Cha Cha Cha. Nomor

That was Sienna Spiro with The Visitors, teman Pro 2. Ada di posisi 15 di minggu ini. Stay aja dia seperti minggu lalu, belum mau berubah posisinya ya. Masih nyaman kayaknya di posisi 15. Tapi kita lanjut ke posisi 14 di minggu ini, teman Pro 2. Naik 2 peringkat dari posisinya di minggu lalu. This is Baby Monster with Chum.

Oke, Top Pro 2 di nomor 13 minggu ini ada lagu yang minggu lalu di posisi 12, turun 1 peringkat, dan minggu ini dia punya new entry juga di nomor 20 tadi. Ini adalah Heart to Hearts with Root yang barusan kita dengar bareng-bareng. Tapi udah siap nih untuk naik ke berikutnya. Kita ke nomor 12 Top Pro 2 ya. Minggu ini ada Shakira and Burna Boy with Die Die yang berhasil naik 1 peringkat dari posisinya di minggu lalu. Check this out. Nomor

0: That's just how I do the sauce and the spill. These know how I pop it for real. These know how I pop it for real.
1: Alright, that was Drake with Janice STFU from Drake ya, yang ada posisi 9 seperti minggu lalu juga dia masih stay aja nyaman banget kayaknya sama Pro 2 di posisi 9. Nah, kita lanjut ke posisi 8 nih teman Pro 2 habis ini. Udah siap belum? Udah siap belum? Betul banget. Karena posisi 8 minggu ini ada Rollerblade from Nona yang naik 3 peringkat dari posisinya di minggu lalu. Dan fun fact ya, naik 3 peringkat bukan hal yang gampang di chartnya kita. Dan minggu ini Nona with their Rollerblade ini berhasil naik 3 peringkat. Ini satu achievement teman Pro 2 ya. Kita dengar bareng-bareng. This is Nona with Rollerblade di nomor 8 minggu ini. Number 8.

105,5 Pro di Air Batam, teman terbaik kamu. Nomor 7 ada Olivia Rodrigo, The Cure, yang harus turun 2 peringkat dari posisinya di minggu lalu, teman Pro 2. Aduh, it's okay, tapi habis ada tadi naik terus turun, sekarang ada yang stay juga karena di posisi ke-6. Habis ini kita akan puterin, ini masih sama seperti minggu lalu di posisi ke-6, masih Beta Aja, Les Sedafim and Elite and Cat's Eye with Iconic by Mistake. Namaste.

Big Five Teman Pro 2, Sienna Spiro ada lagi dengan Material Lover-nya. Berhasil naik 2 peringkat dari posisinya di minggu lalu di posisi 7, sekarang masuk ke 5 besar. Tapi sayang banget di atas Teman Pro 2 ya. Setelah ini ada yang harus merelakan posisi runner-up-nya di minggu lalu. Siapa lagi kalau bukan Lisa, Anita, and Rima with Goals yang minggu ini harus puas di posisi keempat.

0: 105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kita udah masuk 3 besar. Dan di minggu ini di nomor 3 berhasil naik 1 peringkat ada Dominic Fike with White Keys yang barusan kita dengar bareng-bareng. Sudah siap nih untuk lanjut ke posisi runner up. Nah, kita akan putarkan Teman Pro 2. Ini berhasil naik 1 peringkat dari posisi yang minggu lalu. This is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Lagu yang juga menjadi official soundtrack dari film Toy Story 5. Check this out.
1: Number

Oke, teman Pro 2, sudah mau 1 jam aku nemenin kamu ya. Tapi sebelum aku pamit, kita mau recap dulu. Sebelum aku bacain juga siapa jawara kita di minggu ini, aku mau recap dulu dari nomor 20 sampai nomor 2 di minggu ini. Nomor 20, Our New Entry, Hearts to Heart with Lemon Tang. Nomor 19, Bruno Mars, Risk It All. 18, Olivia Rodrigo, Stupid Song. 17, Sabrina Carpenter and Madonna, Bring Your Love. 16, Bruno Mars, Cha-Cha-Cha. 15, Sienna Spiro, The Visitor. 14, Baby Monster, Chum. 13, Hearts to Hearts, Root. 12, Shakira and Bruno Boy with Die Die. 11, Olivia Rodrigo, Drop Dead. 10, Sam Henshaw, Float. 9, Drake, Janice, STFU. 8, Nona, Rollerblade. 7, Olivia Rodrigo, The Cure. 6, Les Serafim, Elite and Cat's Eye with Iconic by Mistake. 5, Sienna Spiro, Material Lover. 4, Lisa, Anita and Rema with Goals. 3, Dominic Fike, White Keys. 2, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Dan ini dia jawara kita di minggu ini, teman Pro 2. Sebelum aku bacain, aku mau terima kasih juga untuk semua label yang sudah mendukung dan juga semua teman Pro 2 yang selalu mendengarkan chart top 20 internasional dan juga nasional, dan yang selalu request lagu favoritnya teman Pro 2. Aku sekalian pamit, jangan lupa untuk dengerin chart top 20 setiap minggunya ya, teman Pro 2. And our last song, and this is our winner of the week. Congratulations to Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me untuk jawara kita di minggu ini. Our champion this week. See you next time and bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, happy weekend. Ketemu lagi barengan aku Denok Mutiarawati di sore ceria ya Wak. Tadi kita sudah tune in dengan Pro 2 Top 20 yang sudah update untuk chart Top 20 edisi Batam ya, baik itu national chart maupun international song chart. Nah, karena ini udah jam 4, jadi aku balik lagi nemenin kamu di sore ceria sampai nanti di jam 7 malam ya, Wak. Kita bakalan bahas banyak hal. Kayaknya recap aja deh ya. Recap apa sih seminggu belakangan ini yang rame banget dibahas sama netizen dan juga yang lagi rame di sosial media. And tipis-tipis tentang entertainment update kali ya. Ada beberapa rekomendasi yang bisa kamu tonton kalau lagi mau killing time, yang baru aja recently added di Netflix. Dan ini adalah salah satu, apa ya, kalau bisa dibilang itu series yang gak terlalu berat dan juga kayaknya relate untuk anak-anak kerja kantoran atau yang beraktivitas di office hour ya guys ya. Jadi nanti aku bakalan bahas apaan itu. Tapi kayaknya karena tadi udah chill, relax dengan satu single dari Hi-Fi, lanjut kali ya. Kita dengerin dulu Bee Gees Mashup by Pomplamoose. And I'm going to be back soon at Sore Ceria.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

0: Hey kamu.
1: Iya kamu, yang lagi dengerin ini. Hari ini udah minum air putih belum? Soalnya kamu tuh kalau udah sibuk ya, suka lupa deh minum air putih. Padahal kurang minum air putih itu bahaya tahu. Kamu bisa dehidrasi. Membiasakan minum air putih secara cukup setiap hari dapat membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Mulai dari menjaga suhu tubuh, membantu metabolisme, hingga menjaga tubuh tetap segar selama beraktivitas. Tidak perlu menunggu haus untuk mulai minum. Biasakan menyediakan air putih di dekat kamu. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Cukupi kebutuhan air putih setiap hari untuk tubuh yang lebih sehat dan bertenaga.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pro 2 RRI Batam, teman terbaik. Kamu masih di Sore Ceria barengan aku, Denok Mutiarawati, ya teman Pro 2. Aku mau ngasih kamu rekomendasi tontonan santai dulu deh. Sebenarnya ini bukan kayak series yang baru diproduksi ya. Series ini tuh udah diproduksi dari tahun berapa ya The Office ini ya. Tapi ini udah lama ya teman Pro 2, dan dia ada versi Inggrisnya, ada versi US, dan aku ngerekomendasiin yang versi US. Kenapa ini kok aku bahas lagi? Karena dia ini baru aja recently edit di Netflix lagi ceritanya. Setelah 2 tahun kayaknya kemarin udah enggak ada di Netflix, sekarang dimasukin lagi sama Netflix nih teman Pro 2. Judulnya adalah The Office ya. Jadi kalau kamu nyari nih tontonan yang ringan, lucu, gak bikin mikir berat, tapi tetap seru buat nemenin makan, rebahan, atau killing time, ini nih, ya si The Office versi Amerika ada di Netflix ya. Series ini tuh menceritakan tentang kehidupan sehari-hari karyawan di perusahaan kertas namanya Dunder Mifflin. Jadi kedengaran sih kayak biasa aja gitu ya Wak ya, kayak rutinitas kerja kantoran lah. Tapi justru di situ letak lucunya guys, kayak yang diangkat tuh temanya hal-hal receh yang sering kejadian di kantor gitu loh. Jadi ini kayak jadi makin relate gitu buat kamu yang kerja kantorannya seperti ini gitu ya. Nah, sosok-sosok yang paling ikonik itu ada beberapa karakter ya. Tapi salah satu sosok yang paling ngebuat ceritanya hidup adalah Steve Carell yang memerankan Michael Scott. Michael Scott ini bosnya, kayak dia branch manager untuk perusahaan kertas di Pennsylvania gitu ceritanya. Jadi si Michael ini tuh tipe bos yang niatnya selalu pengen jadi pemimpin paling asik gitu. Kayak pengen, dia tuh pengen deket gitu sama karyawan. Masalahnya hampir semua idenya dia malah bikin suasana kantor jadi makin absurd. Ngerti gak sih kayak tipe-tipe atasan yang pengen akrab tapi sebenarnya dia kayak garing, jayus, terus maksa gitu loh guys. Yang kayak gitu tuh si Michael Scott ini. Nah, mulai dari meeting yang gak jelas ujungnya, lomba-lomba random di kantor, prank antarkan kerja, sampai momen-momen canggung yang bikin kita pengen ketawa sekaligus malu gitu ya, itu bakalan ditemuin nih di series ini. Dan kalau kalian pernah kerja bareng sama orang yang super pede ya guys ya, orang yang super percaya diri tapi suka bikin masalah, ya kalian pasti langsung keinget sama si Michael Scott. Karena kayak gitu tipenya dia bosnya ini. Dan yang bikin The Office ini beda dari sitcom lain adalah gaya pengambilan gambarnya. Jadi dia ini dibuat kayak film dokumenter gitu loh guys. Jadi kayak para karakternya kadang suka ngelirik kamera atau ngasih ekspresi yang relate banget sama perasaan penonton. Which approach yang kayak gini yang ngebikin series ini jadi kayak gak kayak series kantoran yang ada pada umumnya gitu. Dan walaupun isinya banyak komedi ya, series ini juga kayak punya cerita tentang persahabatan, ada kayak percintaan di kantor, sampai perjalanan karir para karakternya yang bikin kita tuh kayak jadinya ikut deket secara personal sama mereka. Dan lama-lama kayak Dunder Mifflin berasa kayak kantor kita sendiri gitu ya guys ya. Dan buat yang baru mau mulai nonton, sabar ya. Di beberapa episode awal itu memang humornya tuh masih kayak agak-agak garing gitu loh. Tapi makin ke tengah humornya makin dapet dan makin enak diikutin. Dan karakter developmentnya juga makin berkembang. Dijamin kayak susah banget berhenti nonton. Kalian mesti survive season pertama. Season pertama itu kayak cuma 6 episode. Baru season kedua tuh kayak udah getting better gitu loh. Dari segi pengambilan gambar, script writing, sama dengan penggambaran karakternya jadi semakin dapat. Dan makin kamu nonton makin hook. Karena aku udah berkali-kali nonton ini series. Kayak lebih dari 3 kali aku rewatch ya. Tapi masih tetap enak aja gitu buat ditonton. Apalagi buat temen makan, temen killing time lah ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu lagi bingung cari tontonan yang bisa bikin mood balik lagi setelah hari yang super duper bikin kamu tuh kayak roller coaster feelingnya, The Office sih kalau apa ya, rekomendasi dari aku ya, pilihan yang pas menurut aku. Jadi kamu pasti bakalan ketagihan sama tingkah absurdnya si Michael Scott dan juga seluruh keluarga Dunder Mifflin. Ada beberapa karakter yang menurut aku jadi spotlightnya si show ini, yaitu Michael Scott, terus ada Dwight Schrute, ada
si Pam. Terus satu lagi, aduh aku lupa lagi siapa itu namanya yang ganteng itu ya, yang suaminya, yang dia itu, aduh lupa lagi. Pokoknya ada tuh, dia sekarang jadi sutradara karirnya. Tapi sebelum dia seterkenal sekarang, dia itu jadi salah satu pemain di series sitcom The Office ini. Ini worth it banget sih, coba deh kalian invest waktu kalian buat sesekali coba nonton Just Survive the first season, and then you'll get the reason why. Aku tuh kayak hook banget dan kayak maksa gitu ya, buat kalian juga nonton juga ini series nih teman-teman berdua.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anak bul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu. Nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu. Tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.
1: Ih, pokoknya lurus.
2: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

105,5 FM Bro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu tahu, one song from BTS with Normal. Dan aku akan melaporkan traffic dari beberapa titik kota Batam. Apakah normal ya sore hari ini, atau mungkin ada beberapa titik yang sudah macet ya say. Ini kita mulai dari Simpang Bank Indonesia. Lenggang banget. Biasanya jam segini ya kalau weekday, Simpang BI itu suka lampu merahnya cukup panjang. Tapi ini hari ini gak ada hambatan sih ya, lenggang banget ya. Simpang Madani juga lenggang. Sampai dengan Glyle juga tidak ada terpantau penumpukan kendaraan ya. Jadi aman sore hari ini yang mau jalan-jalan sore. Tapi Simpang Casablanca nih kanan-kiri lumayan rame nih guys. Emang sih rame lancar, tidak ada kemacetan ya, tidak ada penumpukan kendaraan juga. Cuman volume kendaraannya cukup banyak nih. Cuman tetap masih jalan. Oke-oke aja sih ya Simpang Casablanca. Terus kita ke Sotling. Sotling juga aman, lenggang. Kalau weekend ini lenggang-lenggang aja ya teman Pro 2. Simpang Kuda juga lenggang, tidak ada kemacetan ya, lalu lintasnya lancar jaya sentosa ya teman Pro 2. Kita bergeser dulu ke beberapa titik selanjutnya. Aduh masih ngeblank lagi. Bentar ya. Ini Dang Anom. Dang Anom itu bawahnya flyover Laluan Madani ya. Ini juga lenggang guys, tidak ada kemacetan. Engku Hamidah itu depannya Edukids. Nah biasanya dari sini kalau emang weekdays udah jam-jam segini ya, biasanya di sini udah kelihatan tuh tumpukan kendaraan. Tapi sore hari ini aman sih, tidak ada kemacetan ya, lalu lintasnya sangat lancar guys. Pos Damkar deket Panbil juga aman-aman aja. Jadi so far so good. Yang mau jalan ya jam segini masih aman. Lalu lintas jalan raya aman. Kayaknya yang gak aman parkiran mall ya Wak ya. Kalau weekend nyari parkiran di mall, aduh ya ampun susahnya boy amboy. Jadi emang jalanan lenggang, tapi parkiran mall nih biasanya macet ya saya. Nah buat kamu yang lagi di jalan tetap hati-hati, drive safely. Gak usah ngebut-ngebut, yang penting selamat sampai dengan tujuan ya. Safety first, safety is the top priority, oke? Biar agak slow ya teman Pro 2, kita sambil dengerin dulu satu single dari Ariana Grande with The Boy Is Mine.

0: Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa. Seperti madu, makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: It's Rewind.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu tak wasa Dionella with Marilla. Nah ini aku udah waktunya buat pamit ya. Thank you banget buat kamu yang udah tune in dari tadi di Top 20 International. Sampai sekarang sudah hampir selesai sore ceria kita. And coming up next, kamu bakalan ditemenin sama Jazz Music setelah azan maghrib ya. Ini bentar lagi kita bakalan masuk di kumandang azan maghrib untuk kota Batam dan sekitarnya, di mana untuk Batam hari ini maghrib itu akan jatuh di menit ke berkumandang di menit ke 16 lepas dari jam 6 sore. Setelah itu Jazz Music, and then jam 7 nanti bakalan ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam yang menemani kamu sampai di tengah malam nanti. Aku pamit, terima kasih. Aku besok off ya, aku ketemu lagi sama kamu hari Senin ya teman Pro 2. Buat yang di jalan drive safely, yang mau family time juga hati-hati di jalan ya. Pokoknya intinya jangan ngebut-ngebut, sampai tujuan harus selamat semuanya ya teman Pro 2 ya. Oke deh, Denok Mutiarawati signing out. Enjoy the rest of our program and see you again on Monday. Bye-bye.

0: Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

angka tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Memuja bulan.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu sama aku Manda di program Jaga Malam ya. Setelah sekian lama aku enggak di Jaga Malam, tapi malam ini, malam minggu, aku bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti ya teman Pro 2 ya. Dan di malam minggu ini nanti Manda punya update informasi buat kamu dari jam 8 ini sampai jam 9 malam. Dan nanti di jam 9 malam kita akan bahas satu topik ya teman Pro 2 ya, sebagai cerita penutup hari ini, hari Sabtu 18 Juli 2026. Buat kamu yang lagi di jalan, lagi mau nongki nih malam mingguan, hati-hati di jalan ya teman Pro 2 ya. Enjoy your Saturday night. Dan ini Manda punya lagu buat menemani kamu ya. Ada lagu Roni Parulian, Satu Alasan.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. North di tahun 1869 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata punya perjalanan sejarah panjang. Kadang kita pakai tiap hari, tapi nggak pernah kepikiran kan asal-usulnya? Jadi dari sekarang, kalau lagi gantung baju, boleh tuh sekalian mikir, ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya. Akademi 105,5 FM.

Pro 2, Erari Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi masih di Jaga Malam ya, teman Pro 2 ya. Dan kali ini Mada punya informasi buat kamu nih. Kalau biasanya kita lihat barang koleksi itu dijual mahal, mungkin kayak sepatu gitu ya, teman Pro 2 ya. Atau misalnya yang berkaitan dengan hobi itu kayak ada kartu Pokemon atau action figure gitu ya. Nah kali ini tuh ada yang lumayan bikin geleng-geleng kepala ya, teman Pro 2 ya, dari dunia film legendaris yaitu Star Wars gitu ya. Jadi kamu tahu kan yang pedangnya Star Wars itu kan lightsaber itu. Nah si lightsaber asli itu yang dipakai sama Mark Hamill itu saat memerankan Luke Skywalker di film Star Wars episode 5 The Empire Strikes Back tahun 1980 itu baru aja terjual nih, teman berdua, di acara lelang. Dan pastinya dengan harga yang wow banget pokoknya ya. Jadi nilainya itu mencapai 3,75 juta dolar Amerika, atau kalau misalnya dirupiahin gitu ya, itu sekitar 64,4 miliar. Wow, dari lightsaber itu ya, tahun 2 bisa nilainya itu senilai dengan 64,4 miliar gitu. Nah yang bikin lightsaber itu spesial tuh bukan karena usianya ya, karena memang sudah 40 tahun dari tahun 1980. Tapi juga ini tuh adalah properti yang dipakai langsung gitu dalam salah satu adegan paling ikonik di sejarah perfilman gitu ya. Waktu duelnya Luke Skywalker tuh melawan Darth Vader, teman Pro 2. Jadi di momen itulah Darth Vader itu memotong tangan Luke gitu ya, sambil mengucapkan kalimat legendaris yang masih sering banget dikutip gitu sampai sekarang, yaitu I am your father gitu ya, teman Pro 2 ya. Jadi memang awalnya tuh balai lelang tuh memperkirakan lightsaber ini tuh cuman laku sekitar 1 sampai 2 juta dolar Amerika gitu ya. Tapi ternyata ya antusiasme para kolektor tuh luar biasa, makanya bisa mencapai 3,75 juta dolar Amerika ya, teman Pro 2 ya. Dan ini tuh juga jadi apa ya, angka resmi gitu ya, memecahkan rekor sebagai properti Star Wars termahal yang pernah dilelang di dunia. Wow banget. Memang Star Wars ini lumayan legendaris gitu ya, teman Pro 2 ya. Jadi pasti akan ada aja tuh yang mencari-cari kolektor gitu ya sama si propertinya Star Wars, karena memang itu kan bernilai banget gitu ya, teman Pro 2 ya. Seru banget memang kalau memang apa namanya, kalau film lama terus properti dijual, semua juga pasti tertarik ya, apalagi khususnya kolektor gitu ya, teman Pro 2 ya. Dan informasi ini aku baca langsung dari cnnindonesia.com.

siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Lagi sering ngerasa cuacanya makin panas kan? Nah, hati-hati ya, jangan sampai kena heat stroke. Heat stroke itu kondisi saat tubuh kepanasan sampai nggak bisa ngatur suhu tubuhnya sendiri. Biasanya terjadi karena terlalu lama di bawah terik matahari atau kebanyakan aktivitas di cuaca yang super panas. Kalau mulai ngerasa pusing, badan panas banget, wajah merah, mual, jantung berdebar, atau bahkan sampai linglung dan pingsan, jangan dianggap cuma capek biasa. Itu bisa jadi tanda heat stroke. Kalau ada yang ngalaminnya, segera pindah ke tempat yang lebih sejuk. Kasih kompres dingin dan segera cari bantuan medis. Biar tetap aman, jangan lupa bawa botol minum sendiri. Minum air putih yang cukup. Pakai topi atau payung kalau lagi di luar. Dan sebisa mungkin hindari aktivitas berat saat matahari lagi terik. Ingat ya, jangan cuma HP yang dijaga biar nggak overheat. Tubuh kamu juga. Stay hydrated, stay cool, and tetap sehat dimanapun kamu berada.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman Pro 2 di Jaga Malam ya. Teman Pro 2, siapa sih di sini yang kalau lagi nonton bola nih ya, berhubung besok adalah final Piala Dunia 2026 nih. Kayak tuh wajib banget nonton bola sambil nyemil enggak sih? Kayak bolanya belum mulai tapi kita udah sibuk cari cemilan, mau apa gitu ya buat nemenin nonton bola gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, ini ada beberapa cemilan yang direkomendasikan gitu ya dari ahli gizi nih teman Pro 2. Karena salah-salah milih cemilan tuh kadang kita bisa bikin perut gak nyaman gitu ya. Dan juga pastinya kayak besok paginya badan jadi terasa lebih berat. Jadi kalau dari

gitu ya teman-teman dua ya, karena keju kan juga mengandung kalsium dan triptofan yang berkaitan dengan kualitas tidur gitu, jadi yang masih oke lah gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu pengen yang kurang nendang gitu ya, kalau biskuit gitu, pengen yang crunchy-crunchy, nah kamu bisa pilih keripik sayuran gitu, kayak keripik bayam yang kayak gitu, atau enggak keripik ubi gitu ya teman-teman dua ya. Tapi cari yang keripiknya itu bikinnya tuh yang dipanggang atau dimasak pakai air fryer, karena kalau misalnya pakai minyak yang berlebihan juga ya jadi ya sama aja gitu ya teman-teman dua ya. Atau misalnya kamu juga bisa bikin stik ubi gitu, karena kan mengenyangkan juga ya, ubi itu juga kayak serat, vitamin A, kalium, jadi karbohidrat dari ubi itu juga bisa membantu tubuh kamu tuh jadi lebih rileks gitu, apalagi setelah selesai begadang. Atau yang terakhir nih, kamu juga bisa nyemil kacang-kacangan nih teman berdua ya, kayak almond, pistachio gitu ya, jadi itu tuh cukup lah sambil nonton gitu ya, gak berasa kan kacang-kacangan gitu, bisa membantu mengurangi rasa lapar gitu. Karena kacang-kacangan ini juga selain tinggi protein dan lemak sehat, beberapa jenis kacang juga memang mengandung melatonin yang berperan dalam mengatur siklus tidur. Jadi ya gak masa bersalah-bersalah banget gitu lah ya, nonton bola sambil tetap nyemil gitu ya teman pro 2 ya. Yang penting tuh para ahli tuh mengingatkan untuk menghindari makanan yang terlalu pedas, terlalu berminyak, terlalu manis, atau memang porsinya berlebihan, karena itu kan udah larut malam juga gitu ya teman pro 2 ya. Karena itu bisa membuat lambung kamu tuh jadi kerja itu lebih keras dan bikin tidur tuh jadi kurang nyaman gitu lah ya teman pro 2 ya. Jadi nih, kira-kira kamu besok udah nyiapin cemilan apa sih buat nonton final Piala Dunia 2026?

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2, masih di Jaga Malam. Dan kita sudah sampai di segmen cerita penutup hari nih ya teman Pro 2 ya. Malam ini nih kita mau ngomongin, kalau ngomongin soal hubungan ya teman Pro 2 ya, itu pasti yang pertama terlintas gitu ya di pikiran kita tuh adalah rasa sayang, cinta, perhatian, atau mungkin momen-momen manis bareng pasangan gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi ternyata hubungan yang bisa bertahan lama tuh gak cuma soal cinta aja loh teman Pro 2. Karena seiring berjalannya waktu nih ya, kadang tuh perjalanan bersama pasangan itu diuji. Bukan lagi seberapa romantis sih orang ini gitu, atau seberapa besar sih rasa saling menghargai, saling percaya gitu ya. Itu juga yang akan diuji gitu ya teman Pro 2 ya. Bagaimana dua orang ini mempertahankan prinsip hidup masing-masing gitu, yang biar bisa sejalan gitu ya teman Pro 2 ya. Karena percuma gitu, kamu punya prinsip A dan pasangan kamu punya prinsip B, itu akan sulit untuk jalan beriringan gitu ya teman Pro 2 ya. Dan setiap orang tuh pasti punya batas gitu. Kayak ada hal-hal yang masih bisa dimaklumi, yang masih bisa dibicarakan gitu, didiskusikan gitu ya dalam hubungan. Tapi ada juga hal-hal yang buat sebagian orang itu adalah kayak red flagnya gitu ya teman Pro 2 ya, dimana kalau misalnya sekali dilakukan itu kayak sulit banget untuk kembali percaya gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi malam ini topik kita untuk ngobrol santai di malam minggu ini teman Pro 2, apa sih satu hal yang buat kamu tuh bener-bener gak bisa ditoleransi dalam menjalin hubungan gitu teman Pro 2? Apakah kejujuran, atau misalnya perasaan saling menghargai, atau juga kesetiaan gitu ya teman Pro 2 ya? Atau memang ada prinsip hidup yang memang gak bisa dikompromikan gitu ya. Nah kamu boleh sharing-sharing nih teman Pro 2 malam ini barengan aku di WhatsApp 0811 6915 5502, atau kamu juga bisa DM di Instagram di @pro2batam ya. Sambil nungguin sharing-sharing dari kamu, cerita dari kamu teman Pro 2, Manda mau puterin satu lagu, ada Ariana Grande, Side to Side.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa. Seperti madu, makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Masih di cerita penutup hari ini, teman Pro 2. Ngomong-ngomong soal hal yang buat kamu gak bisa ditoleransi gitu ya dalam menjalin hubungan nih. Ini adalah yang pertama itu kejujuran ya, teman Pro 2 ya. Karena ibarat rumah nih, kejujuran itu kayak pondasinya gitu ya, bisa dibilang kayak gitu. Dimana kalau rumahnya semewah apapun, kalau pondasinya tuh rapuh, pasti lama-lama akan retak juga. Ya sama kayak hubungan ya, teman Pro 2 ya. Banyak orang berpikir kalau misalnya bohong itu enggak masalah selama tujuannya baik gitu. Tapi misalnya kalau misalnya bohong supaya pasangan itu enggak marah, enggak khawatir atau menghindari pertengkaran, ya itu kan memang untuk hal baik gitu ya. Tapi seringkali yang bikin kita sakit tuh bukan cuman kebohongannya ya, tapi perasaan bahwa pasangan tuh memilih untuk menyembunyikan sesuatu gitu. Karena sekali kepercayaan itu hilang, semuanya tuh bisa berubah ya, teman Pro 2 ya. Ibarat gelas gitu ya, kalau udah pecah ya memang bisa sih jadi gelas lagi, tapi pasti udah gak sama ya, teman Pro 2 ya. Kalau udah sekali bohong, biasanya tuh ada aja yang bikin curiga. Kayak dikit-dikit mulai curiga, dikit-dikit kayak masa sih gitu. Karena apa? Ya itu karena sudah pernah dibohongi, gak jujur gitu ya, teman berdua ya. Pasangan kamu gak balas chat sejam aja tuh langsung kayak muncul tuh banyak pertanyaan gitu ya di kepala. Bahkan ketika pasangan kamu tuh sebenarnya sudah berusaha untuk jujur gitu, ya kita jadi sulit percaya lagi gitu ya, karena sebelumnya pernah berbohong. Itulah kenapa banyak orang bilang nih, membangun kepercayaan itu tuh butuh waktu bertahun-tahun, teman Pro 2. Tapi menghancurkannya tuh cukup hitungan detik aja udah bisa perang gitu ya. Hubungan yang sehat itu sebenarnya bukan hubungan yang gak pernah salah gitu ya. Namanya hubungan pasti gak ada yang sempurna, pasti ada kurangnya, pasti ada kayak ya ujiannya gitu. Tapi hubungan di mana dua orang berani jujur, mengakui kesalahan, lalu sama-sama mencari jalan keluar, itu yang harus diciptakan ya, teman Pro 2 ya. Pertanyaannya malam ini adalah, kamu udah jujur belum sama pasangan kamu?
1: 2FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2FM.
4: Jangan galau.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit,
1: tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.

You are still listening cerita penutup hari teman Pro 2. Kalau dengar kata gak setia gitu ya, kebanyakan orang tuh langsung membayangkan selingkuh gitu. Padahal kesetiaan itu tuh lebih luas daripada itu loh. Setia itu juga berarti menjaga komitmen, menjaga sikap, tahu batas saat berteman dengan lawan jenis gitu. Gak memberi harapan juga sama orang lain. Gak flirting sana sini hanya karena kayak it's okay lah gitu, kan cuman temen gitu. Di era media sosial sekarang tuh kadang batasnya tuh memang jadi lebih abu-abu ya teman Pro 2 ya. Ada yang menganggap like foto mantan itu biasa. Ada juga yang menganggap chatting intens dengan orang lain tuh juga ya masih normal-normal aja gitu. Tapi ada juga yang merasa itu semua tuh sudah melewati batas. Makanya komunikasi itu penting dalam hubungan ya teman Pro 2 ya. Karena setiap pasangan tuh punya definisi nyaman yang berbeda. Kesetiaan itu juga ya bukan cuman soal tidak pergi gitu, tapi soal memilih pasangan yang sama setiap hari. Bahkan ketika ada banyak pilihan lain, ya dia tetap pilih kamu gitu. Jadi jangan terkecoh dengan sikap-sikap yang menormalisasikan hal-hal yang sebenarnya itu sudah termasuk kategori tidak setia. Karena sekali kamu memberikan keleluasaan itu, kamu menormalisasikan itu, ya jangan harap pasangan kamu akan ngerti kalau apa yang mereka lakukan itu udah di tepi jurang gak setia.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ngomel.
1: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
0: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
1: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
0: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
1: Makanya yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

5,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2, masih di cerita penutup hari ya teman Pro 2 ya. Ngomongin soal hubungan ya teman Pro 2 ya. Di awal hubungan tuh biasanya yang terlihat tuh karena adalah persamaan. Jadi pasti yang dilihat sebelum memutuskan untuk bersama itu adalah persamaan masing-masing. Sama-sama suka kopi, sama-sama suka traveling, sama-sama suka nonton gitu ya. Jadi bermula dari persamaan. Tapi setelah hubungan itu berjalan lebih lama, mulai itu terlihat adanya perbedaan-perbedaan prinsip dalam hidup. Misalnya kayak gimana cara mengatur uang masing-masing, cara menghormati orang tua, cara bagaimana menyelesaikan masalah, cara minta maaf, cara menghadapi konflik dalam hubungan. Bahkan setelah perjalanan yang cukup panjang, baru sadar gitu, tujuan hidup pun ternyata beda. Ada yang maunya ngejar karir dulu, gak mau buru-buru untuk serius. Ada juga yang ya maunya segera melangkah ke hubungan yang lebih serius karena memang sudah siap gitu. Semuanya itu gak salah ya tahun kedua ya. Cuman memang tujuannya aja yang beda, prioritas hidupnya aja yang beda. Cinta itu memang penting teman Pro 2 dalam sebuah hubungan. Tapi untuk hubungan jangka panjang tuh lebih butuh kecocokan dalam mencapai tujuan hidup. Karena orang yang tepat tuh bukan selalu yang paling romantis, yang paling banyak persamaannya, bukan. Walaupun dengan berbagai perbedaan yang ada satu sama lain, tapi kalau sama-sama saling bisa berjalan searah dalam menghadapi kehidupan, itu udah paling cocok banget sih. Karena gak mungkin kita terus-terusan sama gitu. Pasti di tengah jalan tuh akan ada aja ngerasa kok beda ya. Tapi ya itu balik lagi, bagaimana kita menghargai perbedaan itu, bagaimana kita melihat perbedaan itu. Apakah kita mau menerimanya atau justru kita egois kayak oh gak bisa nih gitu. Ya overall teman Pro 2, malam ini, obrolan kita malam ini itu bukan soal mencari orang yang sempurna pastinya ya. Karena setiap orang punya kekurangan, gak mungkin sempurna tanpa celah. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Aku demikian dan kamu pun demikian. Kalau memang dalam hubungan yang sedang kamu jalani saat ini, kamu melihat ada perbedaan gitu, coba dikomunikasikan teman Pro 2. Kalau ada kesalahan dalam hubungan yang sedang kamu jalani saat ini, gak salah juga untuk mengakui dan perbaiki. Karena yang sulit itu untuk mengakui kesalahan. Tapi kalau misalnya menyangkut prinsip-prinsip dasar gitu ya, kayak kejujuran, kesetiaan, yang bikin kamu gak bisa toleransi itu, ya memang itu mungkin fondasi utama dalam hubungan yang ingin kamu bangun. Jadi buat kamu yang memang sedang menjalin hubungan, sedang mengenal seseorang, atau bahkan masih menikmati masa sendiri nih saat ini,
Semoga kamu menemukan orang yang gak cuman cocok soal perasaan, tapi juga akan terus sejalan dengan kamu dalam nilai dan juga prinsip hidup gitu. Terima kasih buat kamu teman Pro 2 yang sudah menemani Manda di cerita penutup hari malam ini, edisi malam minggu 18 Juli 2026. Manda pamit dulu, dan Pro 2 FM masih akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti, pastinya dengan lagu-lagu terbaik. Selamat malam dan selamat istirahat, teman Pro 2.

0: Oi, gimana kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
1: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi. Misi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak. Produ FM. Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
0: Pro2FM.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 18 Juli 2026 melalui frekuensi FM 105,5. Kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5 kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Minggu 19 Juli 2026 dari Jalan Nabi Altama nomor 2 Batam Center. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin pendengar RRI Batam, rahimakumullah. Tidak ada satupun kata yang pantas kita ucapkan pada hari ini, selagi bukan kata syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan banyaknya nikmat yang telah diberikan kepada kita. Jika kita jadikan lautan sebagai tinta, lalu kita jadikan dedaunan, pepohonan yang ada di dunia ini menjadi kertasnya, lalu kita tuliskan betapa banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan cukup untuk menuliskannya. Subhanallah. Salawat serta salam tak lupa pula kita junjungkan, kita berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para pendengar RRI Batam, rahimakumullah. Pada hari ini saya akan membawakan kultum yang berjudul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita. Mengapa beliau bisa menjadi panutan kita? Seperti yang kita ketahui, Rasulullah itu akhlaknya sangat terpuji, sangat mulia. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Azhab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya sudah tampak pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah dijuluki Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Beliau itu orangnya amanah, sangat amanah. Pada suatu ketika, ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah. Ia datang dengan tergesa-gesa. Datang lalu mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya dikejar oleh orang-orang ramai di belakang. Mereka akan membunuh saya. Maka tolong jangan beritahu saya ada di mana." Maka Rasulullah memegang amanah tersebut. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah bergeser beberapa langkah. Lalu ketika datang rombongan tersebut, mereka menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kamu melihat seorang pemuda lewat di sini?" Maka Rasulullah mengatakan, "Saya tidak melihat siapapun lewat di sini semenjak saya berdiri di sini." Begitu mulia akhlak Rasulullah, begitu amanah perbuatannya. Dan ketahuilah, walaupun Rasulullah dijamin masuk surga oleh Allah, yang pasti beliau itu masuk surga, namun beliau itu sangat taat kepada Allah. Pada suatu ketika Aisyah radhiyallahu anhu menemukan Rasulullah yang kakinya bergemetar. Mengapa kaki Rasulullah bergemetar? Ketika ia bersujud, kakinya itu mulai membengkak karena ia sholat malam dengan jumlah yang sangat banyak, yaitu 1000 rakaat banyaknya. Kita ketahuilah teman-teman, rukun Islam yang pertama itu adalah bersyahadat dan yang kedua adalah sholat dan seterusnya. Apabila itu sudah kita tegakkan, itu akan menjadi tiang. Tiang agama pada diri kita. Dan apabila kita jatuhkan pengokohnya, yaitu sholat, maka akan runtuh tiang tersebut, bagaikan bangunan yang runtuh apabila diambil pengokohnya. Hadirin pendengar RRI Batam rahimakumullah, semoga apa-apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan marilah kita perbaiki diri kita lagi untuk menjadi yang lebih baik, menjadi seorang yang selalu taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Yam-yam kita masuk di info Pro 2. Lansir dari RRI.co.id, Inggris sukses berpesta gol 4-0 atas Perancis pada babak pertama perebutan ke tempat ketiga Piala Dunia 2026. Bukayo Saka mencetak 2 gol, sedangkan Declan Rice dan Ezri Konsa menyumbangkan masing-masing 1 gol. Pertandingan berlangsung di Stadion Miami, Amerika Serikat, Minggu 19 Juli 2026. Inggris tampil efektif sejak awal meskipun penguasaan bola kedua tim berjalan relatif berimbang. Inggris langsung membuka keunggulan ketika pertandingan baru berjalan 3 menit. Declan Rice melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti menuju sudut kanan gawang. Mike Maignan tidak mampu menghentikan tembakan tersebut sehingga Prancis tertinggal lebih cepat. Gol itu membuat Inggris semakin percaya diri membangun serangan melalui kedua sisi lapangan. Prancis berusaha merespon melalui Kylian Mbappe dan Michael Olise. Namun pertahanan Inggris mampu mematahkan beberapa serangan sebelum membahayakan gawang Dean Henderson. Pada menit ke-8, Eberechi Eze memperoleh peluang setelah menerima umpan di dalam kotak penalti. Namun dia terlalu lama menguasai bola sehingga tembakannya berhasil diblok pemain bertahan Prancis. Berita selanjutnya masih dilansir dari RRI.co.id. Gina S. Nur menghadirkan film Aku Sebelum Aku sebagai drama keluarga yang mengangkat perjalanan seorang remaja menemukan jati dirinya. Karya original Netflix Indonesia ini menyoroti persoalan kesehatan mental melalui cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Cerita berfokus pada Jati, seorang siswa berprestasi yang kerap menorehkan kemenangan dalam berbagai ajang kompetisi akademik bergengsi. Di balik seluruh pencapaiannya, Jati harus memikul tekanan besar akibat harapan tinggi sang ayah terhadap masa depannya. Keberhasilan yang selama ini diraih Jati justru menjadi titik awal munculnya berbagai konflik dalam kehidupan pribadinya. Sering berjalannya cerita, ia berusaha menghadapi tekanan emosional sekaligus memahami siapa dirinya sebenarnya di tengah tuntutan keluarga. Film ini ditulis sekaligus disutradarai oleh Gina S. Nur yang dikenal melalui sejumlah karya drama bertema keluarga dan kehidupan. Proses produksinya dikerjakan Wahana Kreator Nusantara dengan Sigit Pratama bersama Anna Melani sebagai produser. Sekian info Prodo edisi hari ini 19 Juli 2026. Kita lanjut ke program selanjutnya. Selamat pagi teman Prodo 2.

Ketika memandang hamparan laut yang luas, pernahkah kamu membayangkan berapa banyak rahasia yang tersimpan di dalam laut? Lautan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi dan menjadi rumah bagi jutaan spesies makhluk hidup. Menariknya, para ilmuwan memperkirakan sebagian besar wilayah laut dunia masih belum sepenuhnya dipetakan dan dieksplorasi. Tak hanya itu, laut juga berperan besar dalam kehidupan manusia. Organisme kecil yang hidup di laut, seperti fitoplankton, menghasilkan sekitar setengah dari oksigen yang kita hirup setiap hari. Artinya, laut ikut membantu kita bernafas. Fakta menarik lainnya, laut mampu menyerap panas dan karbon dioksida dari atmosfer, sehingga membantu menjaga kestabilan iklim bumi. Tanpa peran laut, suhu planet kita bisa jauh lebih ekstrim. Selain menjadi sumber kehidupan, laut juga masih menyimpan berbagai misteri yang hingga kini masih terus diteliti oleh para ilmuwan. Jadi menjaga kebersihan dan kelestarian laut harus kita lakukan, karena laut yang sehat bukan hanya penting bagi kehidupan di bawah air, tetapi juga bagi masa depan kita semua.

Mom Pro 2 ketemu lagi barengan lagi yang bakal nemenin kamu di sepada edisi hari ini 19 Juli 2020. Wow, Piala Dunia makin dekat ya. Kayaknya mulai malam ini udah mulai mendekati tahap-tahap akhir nih Mom Pro 2, bisa ikut nobar juga ya bareng RRI. By the way, buat kamu yang lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely tentunya. Nanti kita punya informasi perkembangan cuaca hari ini seperti apa, akankah ada hujan begitu. Nanti juga kita lihat beberapa CCTV ya, yang pastinya hari Minggu ini kayaknya sih sepi ya, kecuali di alun-alun rame biasanya. Nanti juga ada beberapa informasi menarik lainnya tentunya pas ke radio kamu, tetap stay tune di Pro 2. Nanti bakal balik lagi dengan informasi perkembangan cuaca.

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. North di tahun 1869 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata punya perjalanan sejarah panjang. Kadang kita pakai tiap hari, tapi nggak pernah kepikiran kan asal-usulnya? Jadi dari sekarang, kalau lagi gantung baju, boleh tuh sekalian mikir, ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya. Produ FM. Teman terbaik kamu.

Masih di Spada sama pagi, teman Pro 2. Buat kamu yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan and drive safely ya. Perkiraan cuaca hari ini 19 Juli 2026, itu mulai dari belakang Padang berawan, Batu Ampar cerah berawan, Sekupang berawan, Nongsa berawan, Bulang cerah berawan, Lubuk Bajo, Seibeduk, Galang, Bengkong, Batam Kota berawan, dan Sagulung dan Batu Aji cerah berawan. Belum ada ini ya perakiran cuaca yang bilang hujan begitu ya. Tapi masih berawan aja sih. Sampai pagi hari ini juga terlihat cerah berawan untuk area Botania dan sekitarnya, sekitar Gedung RRI Batam ya. Nanti kita cek beberapa lokasi di Batam nih yang bisa terakses CCTV, yang bisa kita akses ya, Man Pro 2. Di tempat kamu gimana cuacanya, bisa banget berkabar via DM di @pro2batam, atau mungkin ada macet kah atau apa gitu, atau mungkin rekomendasi sarapan enak nih kak, boleh banget ya mention di @pro2batam.